kunya kwa pin kun valem kunya mgiyo mungi bambu ispem tavin na betim fere spell potete vajem pa chamwe si kunya kwa pin kun valem